0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Puh mui wewek tak malam-malam. Puh malik kena tika meng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipah angin. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hanalipi Tuan Kuaji. Puh kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urut.

0: Kini user piece berawak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi hati, lagenya nate gadah lepi ya. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awaknya lom.
2: Yang kenyan ku aji, Asero ne talah urun serpi. Maka aji ne servis bak New HVAC.
0: Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Teman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak New HVAC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan

0: servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
2: Kepu na becak masih.
1: Hai pokupu, si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
1: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
3: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone.
3: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos iplew? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
7: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
8: Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
9: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: กว่าดีเอ้อกว่าดีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นที่กะแมงมันตัง
1: บ่ปาแน่นายรอกวันกอดทะทู่ว่ามีดาลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ดกว่าดีบ่รอยังกะกะลินปะตังอะเทจะดีกอทู่มันตัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกีปางเอ็นดาริปาดาเ
0: ทเย่กอบิตาฮานาลิปีกว่าดีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกะบรุกบรุกะดิมันตังนาจีนมันฟาอาน
0: ยันทังถ้าเราลงทุนพี่รอนกว่าดี
1: ฮานาลงทุนพี่เลยบ้ามันไงก็ได้กับปุตโตอาซาตือหอยังตามีฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาได้ชาเตือนกว่าดีจีนยูสุดพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลและเซอร์วิสบริการันซีย
1: ังบดอยกับปะกาเบะลาเกยังกาคาประสบการณ์ตือลาเกนยันอีวาวะเซอร์พีอาเซลาเกนยันอาเซกับเดอลิปีทั้งๆลิปีลิปีกับปอแล้วอันยันลม
0: ยังเกินยันกว่าดีอาเซโรเนื้อทาลาฮูรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์พีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดเกปอร์ไบกี้คูลคาสดันเมซินจูจีฮานาปายาเมลังซองเกปอร์ไบกี้ดิเทมปาดลุนสินิริกาดวาทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเทลโฟนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเซSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami.CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe Handphone 0812-64-14-614 CV New HVAC kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Eh, apalagi, Kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh, loh.
5: Terus, jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus, daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabuy, mangat tangnya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puy gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
7: Kepada habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Duman na supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya jak tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumwewe tak malam-malam. Pumalik nanti kameng mantang.
1: Boh panenai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji. Pukali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
0: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidak ada solusi lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
7: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu kapilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
7: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
7: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
9: Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.
10: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awelhok, Semawe. Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Di program acara Pesona Citra Dangdut, kita bertemu hari ini di edisi siar Minggu 19 Juli 2026. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu dangdut yang sudah saya persiapkan dan juga berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya rekan sebaya. Selamat beraktivitas saja di akhir pekan ini, mungkin kegiatannya lebih banyak di rumah hari ini, bersih-bersih pekarangan rumah atau melakukan hal-hal yang tertunda selama satu minggu lalu ya. Dan rekan sebaya, mungkin juga ada yang malah tidak di rumah hari ini, berencana untuk bepergian sampai sore hari bahkan malam hari nantinya. Happy weekend saja, semoga semuanya berjalan lancar. Baik rekan sebaya, langsung saja untuk berita yang pertama akan saya bacakan untuk Anda. Enam pernikahan anak di Aceh Utara dan dalam 5 tahun salah satunya dipicu ekonomi dan pendidikan. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Lok Sukun diberitakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Kabupaten Aceh Utara menilai pernikahan anak masih menjadi salah satu persoalan perlindungan anak yang memerlukan perhatian serius. Meski sejumlah kasus cenderung berfluktuasi setiap tahun, praktik pernikahan anak masih terjadi dan didominasi oleh anak perempuan yang menikah sebelum mencapai usia dewasa. Berdasarkan data yang diperoleh serambinews.com dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, sepanjang periode 2021 hingga 2025 mencatat 296 kasus pernikahan anak. Pada 2025 tercatat 63 pengantin di bawah usia 19 tahun, terdiri atas 62 perempuan dan 1 laki-laki. Menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 74 orang, yakni 71 perempuan dan 3 laki-laki. Sebelumnya pada 2023 tercatat 52 kasus, 54 perempuan dan 1 laki-laki, 2022 sebanyak 48 kasus, 47 perempuan dan 1 laki-laki, sedangkan 2021 mencapai 56 kasus. Rekan sebaya, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Fakhrul Radi MH kepada serambinews.com mengatakan persoalan pernikahan anak tidak dapat dijelaskan hanya dari satu penyebab, tetapi merupakan proses multidimensi yang melibatkan faktor pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan sosial hingga perlindungan anak. Dan rekan sebaya, menurutnya meskipun kasus cenderung mengalami fluktuasi setiap tahun, fenomena tersebut masih memerlukan upaya pencegahan secara berkelanjutan melalui kerjasama lintas sektor. Fakhrul Radi menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang mendorong anak perempuan menikah pada usia 17 hingga 18 tahun. Faktor yang paling dominan adalah rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan sosial budaya, kehamilan di luar nikah, serta masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan kesehatan reproduksi. Demikian rekan sebaya, berita pertama yang saya bacakan untuk Anda, yang mana serambinews.com mengabarkan bahwa selama 5 tahun ya, dalam kurun 2021 sampai 2025 tercatat 296 pernikahan anak di Aceh Utara, yaitu antara umur 17 sampai 18 tahun rekan sebaya, yang mana didominasi oleh anak-anak perempuan rekan sebaya, yang mana tahun ini, tahun 2025 tercatat bahwa pernikahan anak ya ada sekitar 63 pengantin yang berusia di bawah 19 tahun, yang mana 62 orang diantaranya perempuan dan 1 orang laki-laki rekan sebaya. Nah, ini patut menjadi perhatian ya untuk pihak terkait, pemerintah, juga orang tua ya.
ini mungkin bisa dicegah atau dioptimalkan ya pencegahannya dengan memberikan berbagai penyuluhan ya, informasi mengenai kesehatan reproduksi dan lain-lain rekan sebaya. Baik, lanjut lagi nih kita ke berita selanjutnya rekan sebaya, yang mana beritanya saya kutip dari jnn.net. Kerap menginap di rumah korban, pemuda Aceh Barat ditangkap usai diduga gasak sepeda motor. Rekan sebaya dikutip dari ajnn.net dari Banda Aceh diberitakan seorang pemuda asal Aceh Barat berinisial MS 19 tahun ditangkap setelah diduga mencuri sepeda motor milik warga Kampung Pelanggahan, Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh. Terduga pelaku diamankan di sebuah warung kopi di Kampung Lampenerut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 18 Juli 2026 dini hari. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kapolsek Kuta Raja AKP Samsul Bahri mengatakan MS diduga mencuri satu unit sepeda motor milik Tazlin Sastra 47 tahun. Menurut Samsul, terduga pelaku bukan orang asing bagi korban. MS diketahui kerap menginap di rumah korban sehingga mengetahui kondisi rumah termasuk lokasi penyimpanan kunci sepeda motor. Dan rekan sebaya dikatakan terduga pelaku pernah menginap di rumah korban sehingga mengetahui kondisi lingkungan sekitar lingkungan rumah, menurut termasuk tempat penyimpanan kunci sepeda motor dan memudahkannya membawa kabur kendaraan milik korban. Ia menjelaskan peristiwa pencurian terjadi pada Kamis 16 Juli lalu. Saat itu korban memarkirkan sepeda motornya di halaman depan rumah dalam keadaan terkunci sebelum masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, korban masih melihat sepeda motor tersebut berada di tempat semula saat hendak memanggil anaknya yang berada di luar rumah. Namun keesokan paginya, istri korban mendapati kendaraan tersebut telah hilang. Korban kemudian memeriksa rekaman CCTV. Dari hasil rekaman tersebut, korban menduga pelaku pencurian adalah MS dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Raja. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Kuta Raja melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan terduga pelaku. MS ditangkap di sekitar pukul 3 dini hari di sebuah warung kopi di Kampung Lampenerut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Demikian rekan sebaya berita yang kedua yang saya bacakan untuk Anda, yang mana AJNN mengabarkan ya, seorang pemuda di Aceh Barat ditangkap usai diduga mencuri sepeda motor, yang mana korbannya ini adalah bukan orang asing ya. Bagi korban, si pelaku ini juga bukan orang asing karena kerap sering menginap di rumahnya ya. Dan tentunya si pelaku sudah mengetahui ya, udah hafal kondisi di rumah, sekitar lingkungan rumah ya, termasuk tempat penyimpanan kunci sepeda motor milik korban. Nah rekan sebaya, dan saat ini saat penangkapan korban ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Lampenerut Aceh Besar rekan sebaya. Nah dari sini ambillah pelajaran bahwa tidak selalu kita bisa mempercayai orang yang sudah sering bersama kita ya. Ya begitulah kejadiannya rekan sebaya. Semoga gak terulang dimanapun dan kapanpun terhadap siapapun rekan sebaya. Baik, untuk kali ini kita bakal dengarkan lagu yang sudah siap persiapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu Eri Susan dengan judul lagu Berkeping-Keping. Ada juga Adibal dengan judul lagu Mengapa Berubah, serta beberapa lagu lain akan menemani Anda semuanya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa. Dahsyat dia Tengku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
1: Yang betul ke pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGM iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patah dah kupinya.
7: Panik nak long dah. Nyokong kupi racikan dia bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panik arang kata kri.
7: Bawa panik arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nya nya, cuma fasilitas pu yang nak bak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Leuh nyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, 51 menit lewati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya, cuaca hari ini cukup cerah, cenderung panas ya. Berbeda atau berbanding terbalik beberapa hari lalu, Rekan Sebaya, yang mana kita bisa menikmati kesejukan, keademan. Ya setidaknya tidak menyengat ya. Tapi hari ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk rekan sebaya yang membutuhkan cuaca panas ya. Buat yang mau ngejemur padi, mau ngejemur cucian, cepet nih keringnya. Oke, untuk Anda semuanya selamat berakhir pekan saja. Semoga semua rencana Anda berjalan lancar hari ini, rekan sebaya. Baik, dua berita akan saya bacakan untuk Anda yang kali ini saya kutip dari portal1.com. Pertamina tambah pasokan BBM dari Integrated Terminal Lok Semawe, distribusi di Aceh dipercepat. Rekan sebaya, dikutip dari portal1.com, dari Lok Semawe diberitakan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus mengoptimalkan penyaluran BBM di wilayah Aceh guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Berbagai langkah percepatan distribusi terus dilakukan sebagai upaya mempercepat normalisasi penyaluran di sejumlah wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan BBM. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Farogi Andriani Sumampau, pada Jumat 17 Juli lalu mengatakan, Pertamina terus melakukan BBM. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Farogi Andriani Sumampau, pada

Langsa dan Aceh Tamiang. Penguatan suplai tersebut dilakukan agar distribusi ke SPBU tetap berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Selain penguatan pasokan, pihaknya juga terus mengoptimalkan operasional distribusi melalui koordinasi intensif dengan seluruh lembaga penyalur, pemantauan kondisi stok secara berkala, serta penyesuaian pada penyaluran sesuai dengan dinamika kebutuhan di lapangan. Dan rekan sebaya, Farogi menghimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Perusahaan memastikan akan terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran di seluruh wilayah Aceh serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, Hiswana Migas, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kelancaran distribusi energi. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan dari portal 1 yang mengabarkan bahwa Pertamina menambah pasokan BBM dari Integrated Terminal Lok Semawe rekan sebaya, dan terus dilakukan monitoring juga berbagai langkah dilakukan untuk mempercepat distribusi BBM. Baik rekan sebaya, kita tinggalkan dulu berita yang baru saja saya bacakan dan lanjut kita kali ini akan bacakan berita selanjutnya rekan sebaya. Beritanya datang dari Medan nih rekan sebaya. Langsung saja simak beritanya berikut rekan sebaya. Stres ditinggal istri, pria bakar ayah kandung di Medan. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia, dari Medan diberitakan seorang pria berinisial EP 38 tahun membakar ayah kandungnya YL 66 tahun di Jalan Wakaf 2, Kelurahan Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar pada bagian tangan dan kaki hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal, Ibtu Herman Sentosa mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat lalu, tanggal 17 Juli sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di depan rumah mereka. EP selama ini tinggal dengan korban dan ibu tirinya. Dan rekan sebaya, Herman kepada CNN Indonesia menyatakan EP dan korban sempat terlibat cekcok di depan rumah. Warga yang berada di lokasi sempat berusaha melerai pertengkaran tersebut. Kemudian EP mengambil bensin dan menyiramkannya ke tubuh korban. Setelah menyiramkan bensin, EP langsung membakar ayahnya. Kobaran api mengenai tubuh korban hingga menyebabkan luka bakar di bagian tangan dan kaki. Beruntung warga yang melihat kejadian itu segera memberikan pertolongan medis dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan sementara, EP mengaku nekat membakar ayah kandungnya karena stres ditinggal istrinya. Dan penyidik masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan rekan sebaya, Ibtu Herman menambahkan saat ini EP telah diamankan ke Polsek Medan Sunggal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, kondisi korban masih dalam perawatan medis akibat luka bakar yang dideritanya. Demikian rekan sebaya berita yang baru saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan ya, seorang anak ya membakar ayah kandungnya sendiri karena stres ditinggal istri. Nah, untuk kronologi kenapa bisa sampai membakar ayah dipicu stres ya, tentunya kita masih bertanya-tanya sampai sekarang, dan saat ini polisi masih berusaha mengungkap secara utuh kronologi dan motif dari pelaku rekan sebaya. Waduh, ini gak patut dicontoh ya. Baik rekan sebaya, untuk beritanya Anda bisa baca kembali di cnnindonesia.com. Nah, kali ini rekan sebaya, beberapa lagu akan saya hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda di pagi ini. Pagi jelang siang kali ya. Udah berasa banget siangnya nih rekan sebaya. Oke, lagu dari Happy Asmara dengan judul lagu Kopi Dangdut sudah saya siapkan, dan nanti akan dilanjutkan satu lagu dari Sri Devi dengan judul lagu Buta Karena Cinta. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumwe we tha malam malam. Puman lekena ti kameng mantang.
1: Boh pane nai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye deng Kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mantang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tapu dep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bita halepi ni Kuaji? Pu kalian terpi ate ji?
1: Ha na long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo kebrok-brok kedih manteng na cin manfaat.
0: Nyam tang, salah urung terpi ron Kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan Kuaji. Cina you service bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji, ase rona talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mengat tanya.
9: Punya mai, patah dah aku punya.
8: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
9: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
8: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Pesona Citra Dangdut masih menemani Anda sampai saat ini Rekan Sebaya, tentunya sampai jam 12 siang ya. Baik, untuk Anda semuanya selamat beraktivitas saja di rumah yang lagi gedebak-gedebuk ya, sibuk dengan kerjaan dapur ya, sibuk dengan memikirkan menu-menu masakan atau bahkan sudah mulai melakukan kesibukan rutinitasnya di dapur sebagai ibu-ibu yang berbakti kepada keluarga. Semoga hari ini semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan. Baik Rekan Sebaya, langsung saja saya akan bacakan berita kali ini. Berita datangnya dari Bandung Rekan Sebaya. Langsung saja Rekan Sebaya simak beritanya. Ditipu petugas Disduk Capil palsu pensiunan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kehilangan 1 miliar rupiah. Rekan Sebaya, dikutip dari Kompas.com dari Bandung, diberitakan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Muhammad Eka Kartika, 68 tahun, diduga menjadi korban penipuan atau scamming dengan modus pembaruan data kependudukan dan digitalisasi. Pelaku mengaku sebagai petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil menghubungi korban melalui telepon dan meminta sejumlah pembayaran administrasi. Setelah mengikuti arahan pelaku, uang sebesar 1,012 miliar rupiah di rekening korban diketahui telah berpindah ke sejumlah rekening yang diduga dikuasai oleh pelaku. Kasus tersebut kini telah diadukan kepada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dan masih dalam tahap penyelidikan. Peristiwa itu bermula pada Kamis 9 Juli lalu. Pada saat itu, Eka dihubungi oleh dua orang yang mengaku sebagai petugas di Disdukcapil. Kepada korban, para pelaku menyampaikan bahwa terdapat proses pembaruan data dan digitalisasi yang harus dilakukan. Korban juga diminta mengeluarkan sejumlah uang untuk pembayaran administrasi. Anak korban Zul Ahadi mengatakan ayahnya tidak menaruh kecurigaan terhadap orang yang menghubunginya tersebut. Korban kemudian mengikuti permintaan pelaku. Rekan Sebaya, Zul ketika dikonfirmasi pada Sabtu kemarin menyatakan menghubungi dengan modus pembaharuan data digitalisasi dan semacam itu. Dan Rekan Sebaya, sehari setelah menerima telepon dari pelaku, tepatnya pada Jumat 10 Juli lalu, ponsel milik Eka tiba-tiba sempat mati. Ponsel tersebut kemudian dapat dihidupkan kembali, namun beberapa jam setelah itu korban keluarga mendapat informasi bahwa uang di dalam rekening korban telah hilang. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, uang senilai 1 miliar rupiah dikirim ke beberapa nomor rekening yang diduga berkaitan dengan pelaku. Zul mengaku belum mengetahui pasti cara pelaku mengambil alih atau akses transaksi melalui rekening ayahnya. Keluarga juga belum mengetahui rangkaian teknis yang digunakan para pelaku hingga dana tersebut dapat dipindahkan. Nah Rekan Sebaya, demikian beritanya ya, benar lah ya kata-kata yang yang sering kita dengar ya, bahwa apes itu gak ada di kalender dan gak kenal korban ya. Ini korbannya pensiunan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Rekan Sebaya ya, pensiunan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang terkena modus scamming nih Rekan Sebaya, penipuan ya, yang mana pelaku menyatakan dirinya sebagai petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rekan Sebaya, yang menghubungi korban langsung melalui telepon. Ada dua orang pelaku dan sampai sekarang ya masih belum dijelaskan nih Rekan Sebaya apa yang membuat korban ini percaya ya. Dan ternyata 1 miliar uang yang ada di rekening korban berpindah ke beberapa rekening yang diduga dikuasai oleh pelaku Rekan Sebaya. Nah ini modusnya mengatakan bahwa ada pembaharuan data ya, dan si pelaku meminta korban untuk membayarkan sejumlah uang kepada mereka. Dan selanjutnya beberapa hari kemudian ponsel korban sempat mati, dan ketika dinyalakan ya
terdapat informasi bahwa saldo di rekening korban sudah berpindah ke beberapa rekening lainnya. Nah, rekan sebaya, lanjutannya ya, setelah mengetahui uang di rekeningnya hilang, kemudian Eka melaporkan kejadian tersebut kepada salah satu bank milik negara. Nah, korban juga menyampaikan laporan kepada Indonesia Anti-Scam Center yang berada di bawah OJK, rekan sebaya. Akan tetapi berdasarkan penjelasan yang diterima keluarga, pemindahan uang dari rekening telah dikategorikan oleh pihak bank sebagai transaksi yang sah. Nah, kondisi tersebut membuat keluarga korban berupaya menempuh jalur hukum untuk mengungkap identitas pelaku sekaligus mengetahui bagaimana transaksi pemindahan dana tersebut dapat terjadi. Ini rekan sebaya bisa banget dijadikan pelajaran ya. Jangankan orang awam, seorang mantan pejabat pun bisa jadi korban. Dan nilai uang yang raib itu gak main-main, 1 miliar lebih rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini rekan sebaya, satu berita lagi akan saya bacakan untuk Anda rekan sebaya, yang mana beritanya kembali saya bacakan kali ini dari wilayah Aceh, tepatnya di Abdiar kan sebaya. Langsung saja simak beritanya. Polisi bidik mobil siluman pengisi BBM berulang di Abdiar. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net dari Aceh Barat Daya diberitakan, Satlantas Polres Aceh Barat Daya akan menertibkan kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar bersubsidi secara berulang maupun aktivitas pelangsiran. Langkah ini diambil menyusul semakin semrautnya antrean di sejumlah SPBU yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Antrean kendaraan yang memanjang hingga memakan badan jalan dinilai tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kapolres Aceh Barat Daya AKBP Ade Gita Rahmadi melalui Kasat Lantas Ibtu Sutari Maladi mengatakan pihaknya tidak hanya fokus mengurai kepadatan antrian tetapi juga berkoordinasi dengan satuan reserse kriminal atau Satreskrim untuk mengantisipasi dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dan rekan sebaya, menurutnya kendaraan yang antre tanpa mengikuti aturan kerap menjadi penyebab kemacetan terutama di ruas jalan utama dengan volume kendaraan yang tinggi. Karena itu personel Satlantas akan meningkatkan pengawasan di sekitar SPBU agar antrian berlangsung tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan. Di sisi lain, koordinasi dengan Satreskrim dilakukan untuk mengantisipasi keberadaan kendaraan yang diduga memanfaatkan pengisian BBM bersubsidi secara berulang atau dikenal dengan mobil siluman. Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Satlantas juga menghimbau masyarakat agar mematuhi arahan petugas saat mengantre di SPBU, tidak memarkir kendaraan di badan jalan, serta tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan distribusi BBM bersubsidi. Sutari menegaskan kepolisian akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban lalu lintas maupun penyalahgunaan distribusi BBM guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Nah, rekan sebaya, demikian beritanya yang saya bacakan untuk Anda, yang saya kutip dari ajnn.net yang mengabarkan bahwa polisi sedang membidik mobil siluman yang mengisi BBM berulang di Abdiar, kan sebaya. Nah, ini kasusnya atau ceritanya di Abdiar, apakah di wilayah kita ada yang sama peristiwanya? Waduh, kita nggak tahu juga nih ya. Mungkin yang ngisi-ngisi BBM tahu ya. Dan dihimbau juga nih rekan sebaya, ya belilah BBM sesuai dengan kebutuhan, nggak perlu menimbun karena BBM-nya katanya cukup ya. Ya baiklah rekan sebaya, kita lanjut ke lagu saja. Kali ini ada lagu dari Bella Nova dengan judul lagu Rumput Tetangga yang akan saya hadirkan. Dan sepertinya berita yang tadi juga mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini di edisi Minggu 19 Juli 2025. Saya berharap ya lagu-lagu yang sudah saya hadirkan bisa menghibur Anda, dan juga berita-berita yang saya bacakan bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan bertemu di program lain nanti. Dan saya Nidar pamit undur diri.
diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipah angin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Kuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyam sang. Salah urus.

0: Ini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpihat he. Lagenya nak he gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
5: Eh kakak,
6: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
6: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya,
6: iya. Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
6: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
6: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
6: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
6: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
6: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes bila.
9: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal nak bui? Mangat tanya.
9: Punya mai. Patat dah aku punya.
8: Panai nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
8: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
9: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar
10: yang kadite di kanca nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, Get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana nahinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor nahinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunyak ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
1: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kau putu asa, tu. Ho yang kami, hanapa.
0: Bek putu asa. Dahsyah, tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul, kak pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman, tu. Lagenya iwa awak serpih, hati. Lagenya nasi gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awaknya, lom.
0: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patu mana lamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC nemeh beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya.

0: aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda. 57 menit sudah lewati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk yang mau bergabung silakan saja bergabung Rekan Sebaya ke 0852-2235-6469. Untuk live dan pesan WhatsApp dan 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Untuk rekan sebaya yang dalam pantauan 94,4 FM, Anda bisa menjangkau 94,4 FM atau Anda yang hanya bisa mendengarkan via streaming www.radiocitisfm.com. Selamat malam, paling baik saja. Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat, walafiat ya, dan bisa melakukan segala kegiatannya dengan sempurna. Apalagi ini malam Senin, besok banyak kegiatan, jadi mungkin sudah fokus untuk di rumah aja ya, nggak ada rencana kemana-mana lagi ya. Selamat istirahat saja, saya masih temani Anda sampai jam 10 malam di program Citra Warna Malam. Dan kali ini rekan sebaya, lagu pilihannya Bu Mona yang ada di Cunda dari Cece Handika dengan judul lagu Angka 1, dilanjutkan dari Darboy Gang bersama Banditos dengan judul lagu Kicau Mania. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nak tu.
6: Bilal, kau budak jumnya ke pos iplio? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya. Cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda, rekan sebaya. Dan untuk yang mau gabung silakan aja ya, saya buka kesempatan untuk Anda ya. Ayo pakai kesempatannya buat dengar lagu favorit, tapi jangan lagu Aceh ya di acara ini. Yang berikut sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketemu lagi sama Pak Yus ya. Siang tadi udah ketemu. Malam jumpa lagi. Enggak bosan kan? Jangan bosan dulu. Besok aja bosannya. Oke.
1: Di RI.
0: Halo. Iya, halo.
1: Ada acara juga.
0: Oh iya, jangan omongin tetangga dong di sini, nggak asik ya. Itu tetangga, jangan diomongin di sini. Nanti tetangganya marah diomong-omongin. Oke, salam buat siapa Pak Yus? Kirim salam untuk siapa?
1: Salam buat Kanida, selamat malam paling
0: mulia.
1: Daus buat Caca juga, buat Didi Didi juga, Ibu Mona.
0: Oke.
1: Ini juga Pak Abdul. Ini Pak Wajul juga ya.
0: Iya.
1: Sudah masuk Pak Wajul belum?
0: Belum, belum.
1: Belum ya. Juga buat Dery juga, buat Muslim.
0: Iya.
1: Nodi juga. Buat Cidar juga, buat Bunda Dewi, Bunda Sarmi, Bunda Kanira juga, dan buat semua lah.
0: Baik,
1: dan
0: untuk iya, salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Kanira saja ya. Malam, biar banyak muda jasa juga.
0: Amin, terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Prima
0: aja. Syekh Yoldi Prima nanti jam 10 bisanya Pak Yus.
1: Hah?
0: Jam 10 nanti baru bisa lagu Aceh.
1: Lagu Aceh ya?
0: Oh,
1: ini aja dari Mansur E aja ya. Judulnya Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan, baik, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam paling baik aja buatnya Pak Yus di Cunda ya. Alangkah baiknya ketika kita lagi ngobrol di sini kita enggak ngobrolin yang lain, Pak Yus. Enggak sengaja mungkin ya, spontan ya. Tapi udah dua kali loh Pak Yus. Saya catet tuh. Oke, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Bunda Sarmi.
0: Di Palu lagi di Utenket.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak. Dan
0: alhamdulillah. Kemana aja hari Minggu?
2: Enggak kemana-mana, di rumah aja, Kak.
0: Enak banget di rumah aja ya.
2: Sekali di rumah lah, jangan keluar ya, kan?
0: Jangan asik ngukur jalan terus ya?
2: Iya, kemarin nggak berapa jalan, dari Minggu ini nggak berapa jalan.
0: Berapa meter tuh jalannya diukur?
2: Oh, jauh.
0: Aduh, kemarin udah.
2: Hari ini nggak berapa jalan, kemarin.
0: Oh gitu, udah gantiin tugas yang ngukur jalan ya, gantiin tugasnya.
2: Iya, nggak capek kemarin. Di rumah lah.
0: Iya, nanti rumahnya kalau nggak dijagain kabur lagi nanti rumahnya.
2: Ya kabur nanti, kalau kemana kabur.
0: Orang ditinggal terus sama Bunda Salmi.
2: Iya.
0: Oke lah Bunda, salam buat siapa Bunda?
2: Salamnya pertama kan tuh Kak Nida kan?
0: Iya benar dong, masa nggak tahu ini kakak yang mana? Dari tadi pagi loh Kak Nida ini.
2: Soalnya kan baru buka tadi.
0: Oh gitu, baru dengar.
2: Suara Kak Nida nggak sama Kak Nida saja.
0: Masa iya sih? Kayaknya
2: hampir.
0: enggak lah.
2: Oh, kalau bagi Bunda Sarmi hampir sama.
0: Oh iya. Oh gitu, ya mungkin mungkin ya, tapi nyatanya jauh berbeda. Masing-masing ada ininya, ada khasnya sendiri ya. Tapi nggak apa-apa.
2: Tadi kalau ketawa baru agak lain.
0: Baru lain ya. Oke, okay, lanjut. Benar-benar nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa Bunda. Terus salamnya.
2: Itu Bayu barusan Bunda Ani. Bang
0: iya.
2: Bang Jul, Bang Sal.
0: Oke.
2: Oma, Pak Ade, Donati, Bunda Karera, Bang Sal. Bang Muradi, Bang Nadi, Tentu
0: iya.
2: Mona, Pak Taja, Bang Pitau.
0: Oke.
2: Jalan dari Bunda Salmi yang masuk utama.
0: Siap. Untuk spesialnya, Bunda untuk siapa?
2: Misalnya untuk Vanita Najalan.
0: Makasih Bunda.
2: Selalu Vanita.
0: Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah Bunda semangat selalu juga Bunda. Bunda punya anak ya. Kecil enggak? Punya anak masih sekolah? Bunda.
2: Enggak.
0: Kirain ada. Setrika dulu bajunya besok biar enggak kesiangan.
2: Rupanya.
0: Kirain kalau ada baju anak, kalau punya anak yang masih sekolah, setrikain dulu baju sekolahnya biar besok nggak kesiangan.
2: Oh iya.
0: Tapi kain laundryan banyak katanya.
2: Belum lancar.
0: Oh gitu, iya. Baik, Bunda mau lagu apa nih?
2: Lagu ini kayak lagu dari Besanti, judulnya kan Rena ya.
0: Rena.
2: Uh-huh.
0: Boy Sandi ya.
2: Rena ya.
0: Oke, saya carikan, ditunggu aja ya Bunda.
2: Yo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Salmi di Utenkat, selamat malam, paling baik saja. Buatnya Bunda Salmi yang ada di Utenkat. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam kakak.
0: Masya Allah tabarakallah Bunda Karera.
3: Sehat baik panas.
0: Ah, kok panas malam-malam?
3: Panas, cuacanya panas.
0: Iya, hawanya panas ya Bunda ya. Padahal kan ini malam ya.
3: Itulah.
0: Ya ampun.
3: Sangat.
0: Iya, tapi tadi cuacanya agak kurang stabil ya Bunda, di situ gimana?
3: Gitu juga.
0: Oh gitu ya, ntar panas, ntar dingin lagi gitu ya. Iya benar-benar.
3: Mendung-mendung
0: manja gitu ya. Oke lah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
3: Dengar dari suara kakak malam ini semangat kayaknya ya.
0: Masya Allah, disemangat-semangatin Bunda dari pagi saya siaran sampai malam.
3: Oh iya, tetapi yang tadi nggak dengar.
0: Oh gitu, dari pagi, iya. Siang, malam, ntar lagi lanjut lagi Bunda.
3: Udah tambah stamina.
0: Belum. Gak tahu nih mau nambah pakai apa. Nambah pakai kopi nanti sakit.
3: Air kelapa aja.
0: Oh air kelapa ya.
3: Aduh,
0: kapan ya nyarinya ya. Udah tengah malam ntar lagi. Oke Bunda. Baiklah silakan salam buat siapa
3: salam
0: Bunda.
3: Salam Bunda Salmi, Bunda Dewi, Bunda Dilapa, Muslim di Bayu,
0: iya.
3: Pak Junda, Pak Sarial, Mona Junda. Pak Dedi Darsa, Bang Sam, Nadir di Sigli.
0: Iya.
3: Untuk semua-semua lah, tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk spesialnya Bunda?
3: Spesial untuk kakak aja.
0: Terima kasih, ada ucapan Bunda?
3: Banyak selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga kakak sehat selalu dan semangat.
0: Amin, insya Allah terima kasih. Mau lagu apa ini Bunda?
3: Apa aja boleh?
0: Aceh jangan dulu.
3: Lagu Aceh.
0: Jangan Aceh dulu.
3: Oh, dangdut. Dangdut aja.
0: Boleh, judulnya apa?
3: Tanpa kamu aja.
0: Tanpa kamu?
3: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, sebentar. Di atas ada yang request nggak ya? Oh, belum ada. Tanpa kamu ya judulnya ya?
3: Iya, tanpa kamu Imam S. Arifin ya.
0: Oke, ditunggu Bunda.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bunda Karera yang ada di Tumpuk Tengah ya. Selamat malam, paling baik saja buatnya Bunda Karera ya. Sudah ada dua bunda yang ikutan bergabung. Selamat malam, paling baik saja. Untuknya Bunda Karera di Tumpuk Tengah, tadi Bunda Salmi di Utengkat, dan juga ada Pak Yus di Cunda. Oke. Okay. Untuk berikut rekan sebaya, lagu dari Mansur S dengan judul lagu Air Mata Perkawinan buatnya Pak Yus, dan lagu dari Boy Sandi akan menyusul. Maaf banget nih Bunda Salmi gak dapet yang judulnya Reina, jadi saya ganti dari Boy Sandi juga dengan judul lagu Tirai Sulam Emas. Semoga tetap terhibur ya. Untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mentang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipangin. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dasya tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Nyangkenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Patu mana alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam. Dan untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung, saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bunda Dewi, tumben ya, masih ya. Tumben, masih melek?
1: Iya, belum ngantuk.
0: Belum ngantuk ya. Ya, nantilah tidur bareng saya juga jam 12 malam. Oke Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
1: Pertama buat Nani Dar ya, buatnya Bunda Sami, Bunda Kaira, Bu Anna, Bunda Ani, buatnya Pak Yu, Abdul, Pak Saria, Bang Dodima, Bang Amsa, Bang Nuri, buatnya Abu Bintara, Cik Jadah, semua-semua aja Nani Dar.
0: Baik, spesialnya?
1: Buat Nani Dar ya, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih. Mau lagu apa ini Bunda?
1: Nani Dar aja yang pilihkan.
0: Oke siap, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat malam aja buatnya Bunda Dewi. Nah, rekan sebaya, saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau. Selamat malam paling baik aja buatnya Bang Ferry ya. Dan Bang Ferry ini mau kirim salam nih buatnya Pak Yus, Mbak Mona, Mbak Mona, M Nasir, Pak Dar dan lain-lain. Ini Mbak Mona mana ini? Jangan-jangan Mbak Mona yang ada di Riau ya, waduh. Oke, salam spesial buat semua kru CITIS FM, khususnya buat Nidar, terkabar sehat selalu, amin. Mudah rezeki, selamat bertugas di meja siar malam ini. Thank you, terima kasih nih Bang Ferry. Sehat selalu buat Bang Ferry. Oke, ya kita tinggalkan dulu Bang Ferry yang ada di Teluk Kuantan Riau. Lagunya ditunggu Bang Ferry, sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Imam S. Arifin, judulnya Tanpa Kamu. Lagunya dipilihkan oleh Bunda Salmi yang ada di Cunda. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.
2: Yang inilah suara hatiku.

Biarkan sebaya tanpa kamu hidupku terasa sunyi. Iya dong, tanpa rekan sebaya saya juga berasa sunyi ya rekan sebaya. Terima kasih nih untuk Anda yang setia di Radio Citis FM sampai saat ini di program Citra Warna Malam. Dan ternyata program Citra Warna Malam harus selesai sampai di sini saja rekan sebaya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Ada Nazir di Sigli, Bu Mona di Cunda, Mulyani di Lok Semawe, ada Pak Yus di Cunda, Bunda Salmi di Utenkat, Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda, dan Bang Ferry Chaniago yang ada di Riau. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf ya rekan sebaya kalau ada hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda dari jam 8 sampai saat ini rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam. Satu lagu dari Maggie Z dengan judul lagu Cinta Hitam sudah saya siapkan untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam ini. Dan lagu ini dipilih Bang Ferry Chaniago yang ada di Taluk Kuantan Riau, sekaligus untuk Bunda Dewi juga ya lagunya. Dan rekan sebaya jangan kemana-mana karena saya masih akan menemani Anda di program selanjutnya, yaitu di program acara Citra Lagu Aceh. Saya Nidar pamit undur sementara dan sampai jumpa.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Selamat malam rekan sebaya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya di program acara Citra Lagu Aceh malam ini ya. Di edisi siar rekan sebaya Minggu 19 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk Anda yang gak bosan-bosannya dengerin Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Ya rekan sebaya, untuk Anda semuanya, selamat malam paling baik saja setelah tadi saya menemani Anda di program acara Citra Warna Malam. Dan kali ini saya menemani Anda di program acara Citra Lagu Aceh ya. Oke, rekan sebaya, untuk yang mau bergabung di program ini hanya lagu Aceh aja ya yang bisa saya hadirkan. Silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Lagu dari Rumeh dengan judul lagu Hana Cara. Waduh, Hana Cara. Kalau Hana Cara susah juga ya untuk menyelesaikan sesuatu. Kalau nggak ada caranya, nggak nemu cara yang asik ya. Oke, lagu lain bisa Anda pilihkan rekan sebaya. Silakan saja ya untuk pilihkan lagu lain, asal lagu Aceh ya di acara ini rekan sebaya. Untuk kali ini rekan sebaya, saya hadirkan dulu satu lagu dari Una Mameh bersama Obeng Arlamba dengan judul lagu Sangkeng Rindu. Nah, siapa nih yang rindu-rindu, boleh ya pilihkan lagu yang lain, jangan lagu ini lagi. Dan untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rekan sebaya, lagu dari Una Mameh bersama Obeng Arlamba dengan judul lagu Sangkeng Rindu yang baru Anda dengarkan, rekan sebaya. Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya. Saya harap juga saya masih bisa menghibur Anda. Jangan bosan, jangan sampai sepi banget dong. Ayo gabung aja buat yang mau dengar lagu Aceh, boleh-boleh aja. Silakan ya rekan sebaya. Pilihkan lagu Aceh favorit Anda di 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Nah rekan sebaya, untuk berikut saya bakal terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Ya ampun Bang Jul, diman tumben.
1: Belum ngantuk nih Kak, lagi nongkrong sama kawan sebentar di warung kopi kan.
0: Oh gitu, oke Bang ya, Jul, boleh Bang Jul. Mau lagu apa Bang Jul, paham banget nih. Mau lagu apa?
1: Lagunya Perawahan Meganto dari Ramlan Yahya.
0: Oke siap, salam spesial Bang Jul.
1: Spesialnya buat Kak Nidar aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Dengan ucapannya selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Oke.
1: Karena udah dari tadi pagi sarannya sampai jam 2
0: pagi. Iya benar, dan nyut-nyutan nih.
1: Iya. Tujuan banjul minta lagu Perawahan Meganto ini kan. Jadi buat rekan-rekan supaya jangan mengantuk sarannya, tetap di 94.4.
0: Siap. Makasih nih Bang Jo buat supportnya. Makasih. Oke, makasih Bang Jo. Lagunya ditunggu ya Bang Jo ya.
1: Oke, siap Kak Nidar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo Diman di Darussalam. Selamat malam aja buatnya Bang Jo Diman. Bang Jo Diman setia banget ya. Lihat saya siaran dari pagi sampai tengah malam. Langsung gabung, berpartisipasi. Ya, terima kasih Bang Jo. Lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Ya, ini dengan Abu Sabar.
0: Oh, Abu Sabar. Oke. Gimana kabarnya Abu Sabar?
2: Abu sehat kok.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, Abu.
2: Ya.
0: Gimana kondisi di situ, ramai malam ini?
2: Ramai
0: ya?
2: Iya.
0: Tepatnya di mana sih, Abu?
2: Di daerah Tumpuk Tengah.
0: Tumpuk Tengah. Oke. Iya, Bunda.
2: Mungkin nggak lama lagi kami udah pindah ke Panton, daerah Pandolo, Bu.
0: Oh gitu, mau pindah rumah? Ya ampun.
2: Jadi ini siapa yang udah masuk?
0: Ada Bang Jo Diman tadi sama Abu Sabar, baru ada dua penelpon di acara ini.
2: Oh, salam lagi Tungku Jun. Dan ada lain yang udah masuk, yang belum masuk, kan?
0: Oke, terus.
2: Itu kepada penyiar, berarti kita minta supaya penyiar tegas dalam meminta sama orang ya.
0: Siap Abu. Yang penting ya. Abu aja yang betah di sini ya. Nah,
2: kalau Abu ya jelas betahlah. Sama dengan penyiarnya pula ya.
0: Okay.
2: Kalau penyiar tentu Abu betah pula kan.
0: Oke, siap Abu. Mau lagu apa ini Abu Sabar?
2: Tadi dengan ucapan berarti supaya sinyal alhamdulillah. Baju udah ada bala apapun.
0: Amin. Udah, ya? Lagunya?
2: Lagu menurut apa yang kehendak niar lah putar.
0: Oke, ya? Siap. Iya, ditunggu aja. Waalaikumsalam. Ada Abu Sabar di Lok Semawe, tepatnya di Tumpuk Tengah. Tetanggaan enggak sama Bunda Karera nih? Sama-sama di Tumpuk Tengah ya. Selamat malam aja buatnya Abu Sabar dan Bang Jo Diman juga tadi sudah bergabung. Satu penelpon lagi masih bisa nih rekan sebaya di putaran ini ya, ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini ada lagu yang akan saya hadirkan, dibawakan Ramlan Yahya dengan judul lagu Terawahan Meganto ya, lagu pilihannya Bang Jo yang ada di Darussalam, dan juga nanti akan diteruskan satu lagu dari Sahrul dengan judul lagu Pesta Imata. Imata Pesta. buatnya Abu Sabar yang ada di Lok Semawe. Nah, untuk rekan sebaya semuanya, terus saja di sini di Radio Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujut dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal. Kaca orang mantang je kuih nang kasu.
6: Bilal, kamu dah junyak ke pos siplew? Nyara rasiki kai puplung le mana. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal. Punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh ya. Bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya saat ini 38 menit lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya. Buat yang mau istirahat rekan sebaya, semoga istirahat Anda nyaman malam ini. Semoga enggak ada kendala apa-apa ya, tidurnya nyenyak. Kalau lagi sakit sih biasanya ada dua pilihan. Ada dua kemungkinan antara lebih mudah tidur sama sulit tidur. Tapi semoga dua-duanya bisa kita kelola dengan baik ya rekan sebaya. Baik, untuk yang mau gabung di program Citra Warna ya, Citra Warna Malam, Citra Lagu Aceh, boleh rekan sebaya silakan yang mau pilihkan lagu Aceh favoritnya ke 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, berikut sudah ada penelpon, saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Ria.
0: Oke, Bang Ferry, apa kabar malam ini, Bang Ferry?
1: Alhamdulillah, habaget.
0: Habaget, alhamdulillah. Kiban kegiatan aman, sentosa.
1: Aman. Berada dalam sepeda, sejahtera, penuh damai.
0: Alhamdulillah, semoga sabe menane. Iya, keluarga sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, bele Bang Ferry. Jadi di Aceh berasal dari Pat Bang Ferry.
1: Dari Nagan Raya.
0: Oh, Nagan Raya. Oh, nyona pernah pegasang adalah katua lu nu. Letak pu pikir.
1: Bang Ferry-nya dari asli Riau.
0: Bang Ferry-nya asli Riau.
1: Iya.
0: Jadi yang Nagan Raya siapa?
1: Inengnya.
0: Oh, inengnya. Maafkan saya Bang Ferry. Ternyata bukan Bang Ferry yang orang Aceh. Aduh. Saya kira Bang Ferry. Saya kira Bang Ferry.
1: Kan udah jadi orang Aceh juga kan?
0: Iya, betul. KTP-nya udah ganti enggak?
1: Hah?
0: KTP-nya udah KTP Aceh atau KTP Riau?
1: KTP Jeram.
0: Di mana itu?
1: Jeram Nagan Raya.
0: Oh, Jeram Nagan Raya, Jeram.
1: Iya, Jeram.
0: Oke, oke Bang Ferry. Ya ampun, maaf banget, saya kira Bang Ferry yang Aceh. Tapi iya ya, kalau orang Riau itu namanya keren-keren ya, Ferry Caniago gitu ya kan.
1: Keren.
0: Keren loh namanya.
1: Orang Aceh pun keren juga iya. Namanya.
0: Iya.
1: Makanya terpaut cintanya di Nagan Raya.
0: Iya Bang Ferry, semoga bahagia selalu bersama darah Nagan Rayanya ya. Amin. Baik Bang Ferry, mau lagu apa ini?
1: Bahtera Cinta dari Yelse.
0: Yelse dan Marwan Aceh ya.
1: Lagu ini pertama didengar dulu waktu di Aceh.
0: Oh gitu, oke. Salam spesial buat siapa nih Bang Ferry? Salam spesial.
1: Spesialnya buat penyiar aja lah.
0: Terima kasih Bang Ferry.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin, Bang Ferry juga sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Ngomong-ngomong, anak-anak udah pada ada berapa ini?
1: Udah tiga.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik Bang Ferry, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya. Saya nih yang salah sangka. Saya kira Bang Ferry-nya yang Aceh. Rupanya Bang Ferry-nya orang Riau. Istrinya yang Aceh. Waduh. Aduh, jadi ikut ada satu kebanggaan tersendiri lah ya. Bang Ferry sendiri suka dengar radio kita yang di Aceh sini ya. Oke, kita tinggalkan Bang Ferry, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya ampun, Bunda Dewi lagi. Bunda Dewi, Bunda Karera, salah.
2: Iya, belum tidur.
0: Belum tidur. Masya Allah.
2: Belum tidur, ada tidur siang tadi.
0: Oh, ada tidur siang.
2: Jadi belum ngantuk tadi malam ya, 10 udah ngantuk.
0: Enak nih yang ada tidur siang, jadi pingin.
2: Kebetulan aja bisa terpejam mata, biasanya enggak juga.
0: Biasanya enggak juga ya, susah ya Bun ya.
2: Susah tidur siang.
0: Tapi saya kalau udah tidur siang itu udah kebablasan, kalau lagi susah enggak bisa sama sekali. Gitu. Ya, maklum lah ya, kita sudah umur 40 ke atas.
2: Kalau malam ya enak.
0: Iya, benar-benar ya. Memang kalau umur udah 40 plus ini Bunda banyak banget gangguan tidur. Yang gangguan susah tidur, yang gangguan kemudahan tidur. Gampang banget tidur, di mana-mana tidur.
2: Iya.
0: Ya ampun Bunda. Baiklah Bunda Karera, mau lagu apa ini Bunda?
2: Lagu Aceh.
0: Iya dong.
2: Unkaya Nurut.
0: Oke, salam spesialnya. Terima kasih. Ada ucapan?
2: Selamat malam aja, selamat tugas dari pagi sampai jam 00.
0: Dari pagi. Iya, dari pagi ke pagi lagi namanya.
2: Iya,
0: tetap semangat. Oke, Bunda, lagunya ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, rekan sebaya ada Bunda Karera di Tempok Tengah. Selamat malam, paling baik aja buatnya Bunda Karera ya. Dan tadi juga ada Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau. Selamat malam, paling baik juga.

Rekan Sebaya, untuk kali ini ada dua lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Lagu yang dibawakan olehnya Yelse bersama Marwan dengan judul lagu On Kaya M, On Kaya Luru lagi. Bahtera Cinta ya, pilihannya Bang Ferry Caniago yang ada di Riau. Dan baru dilanjutkan nanti lagu pilihannya Bunda Carrera yang dibawakan Liza Rahmi dengan judul lagu On Kaya Luru. Untuk Anda semuanya, Rekan Sebaya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam malam. Puma lek nanti ka meng mantang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uo mantang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Pu kali nang terpi ase ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mantang na cik manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Ase rone talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afe AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UB
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, mencintai orang lain hanya karena Allah, tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Rekan Sebaya, program acara Citra Lagu Aceh tinggal 1 jam lagi nih. Rekan Sebaya, jangan buang-buang kesempatannya ya. Saya masih mau banget muterin lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Tentunya Anda bisa milih lagunya dan bisa menghubungi saya di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk saya di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga

ya dengar curhatan dari lingkungan sekitar ya, orang-orang sekitar, emang anak bayi sekarang pada mau begadang aja ya, padahal newborn ya baru lahir beberapa hari tapi maunya melek terus sampai tengah malam. Nah, kenapa ya bisa kayak gitu? Yang lagi nimbang-nimbang bayi ya, atau lagi berusaha untuk membuatnya terlelap, tetap semangat ya. Sama seperti saya, tetap semangat menemani Anda. Nah, yang lagi nimbang-nimbang bayi ini ada lagu nih buat rekan sebaya dari Laili Saada, judulnya Ayun Ane. Kalau udah pegel ditimbang pakai tangan ya, di emong ya, di hayun-hayun pakai tangan kiri kanan pelan-pelan secara lembut, ya udah mungkin pakai ayunan salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan rekan sebaya. Laili Saada akan saya hadirkan sebagai lagu untuk menghibur Anda dengan judul lagu Ayun Ane. Ada juga Intan Putriana dengan judul lagu Gasih Mewayang, ada juga Fahmi dengan judul lagu Medusta.

0: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh yang masih menemani Anda rekan sebaya sampai usai acara sekira 40 menit ke depan. Buat yang mau gabung silakan aja rekan sebaya ya. Ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, tiga lagu juga sudah saya siapkan. Jika memang belum ada yang ingin memilihkan lagunya sendiri, jadi saya putarin aja lagu yang dibawakan Apache 13 nih. Lemah anak muda katanya. Aduh, anak muda jangan lemah-lemah ya, biar lemah-lemah. Kalau anak muda lemah, orang tua apalagi. Capek juga nanti ya. Oke, ternyata ada yang berdering, coba saya terima dulu. Assalamualaikum. Dengan Pak Wajolnya.
1: Iya.
0: Oh, malemah dah ke Pak Wah. Kadengok ya.
1: Malemah. Hei, menukum.
0: Oh, kepala.
1: Hai.
0: Wan.
1: Pak ni dar bro kuah di iyo. Waktu sama Pak Wah.
0: Kepala Pak Wah. Kadang kena talon blonya nata mawa blo. Ata mawa blo nya, kena talon blo. Ya kan? Eh, lo ngolong merumpak dengan Pak Wah. Jadi, hana lo untuk main blow. Jadi, blow lah lima Wah. Kanya mana?
1: Tak ada fikir. Saya tak mengkirim pun.
0: Nak dengar lagu pun, Pak Wah?
1: Ya, lagu malamnya. Oh, seserah ni dah macam.
0: Ya, lagu Aceh, ha? Ya. Ya, nyolong bi kerana kan Pak Wah. Lemah anak muda walau pikan muda le memang kan je cik tajuk lagu lemah anak muda.
1: Oh la ilah.
0: Obeknya la ilom. Oh je. Jadi nak pilih mana Pak Wah? Huh? Nak pilih mana pun lagu.
1: Bek.
0: Oh long pilih. Oh je. Aman ya punya menang. Salam spesial nah Pak Wah.
1: Hai bodoh yang kata mau menonton dan yang belum tamu.
0: Oh, gad. Kajit meh menan nak pernah mendang lagu lom pilih Pak Wah ba? Yeah. Gad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya ada Pak Wajol di Alupapen atau di atau udah di Krumpase lagi. Waduh, di mana ajalah Pak Wajol ya. Selamat malam, paling baik saja buatnya Pak Wajol. Dan rekan sebaya, saya sudah siapkan lagu untuk Anda semuanya dari Apache 13, judulnya Lemah Anak Muda. Dan satu lagu saya persembahkan buatnya Pak Wajol dari Cuk Zuhra dengan judul lagu Payung Kenangan. Ada juga Poppy dengan judul lagu Menanti. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 40 menit lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, udah pada ngantuk belum? Kalau udah pada ngantuk ya, selamat tidur aja, istirahat aja, jangan dipaksa-paksain lagi ya. Semoga istirahatnya nyaman dan aman ya. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon, coba saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Abai, Kak.
0: Di mana?
1: Kak, ini gimana, Kak? Ini maksudnya salamnya gimana ini?
0: Salamnya spesialnya aja, pilih lagu udah gitu doang.
1: Oh, gitu ya. Ini sekarang lagi ada di Batupat nih, Kak.
0: Di Batupat. Oke. Mau lagu apa nih?
1: Lagu Aceh ya. Aja kakak yang pilihkan boleh.
0: Oke, ditunggu aja. Terus ada salam spesial
1: buat kakak penyiar.
0: Terima kasih. Ada ucapannya enggak?
1: Ada dong.
0: Apa tuh?
1: Iya, mudah-mudahan satu keluarga semua, keluarga kakak sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih. Sehat juga keluarga Abah ya.
1: Oke.
0: Oke, amin gitu kok. Oke. Ya udah, lagunya ditunggu, saya pilihin ya. Oke, lagunya dipilihin, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rekan sebaya, baru saja ada Abai di Batupat ya. Selamat malam, paling baik aja buatnya Abai yang ada di Batupat. Dan berikut rekan sebaya, kita lanjut dengarkan lagu saja. Ada Mustafa Kamal dengan judul lagu Penawar Luka. Semoga Abai suka dengan lagu yang saya pilihkan. Ada juga Mohdar Zam yang akan menyusul dengan judul lagu Sinola Meranto. Untuk Anda semuanya, selamat malam dan tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Lagu dari Mohder Zam, rekan sebaya, dengan judul lagu Sinola Meranto. Lagu yang sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Lagu Aceh untuk malam ini di edisi Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, rekan sebaya, yang sudah bergabung juga. Selamat malam dan selamat istirahat saja ya. Ada siapa aja nih? Ada Bang Jol Diman di Darussalam, Abu Sabar Lok Semawe, Ferry Chan, Yago di Taluk Kuantan Riau, ada Bunda Karera di Tempok Tengah juga, Pak Wajol di Krung Pase dan Abai di Batupat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf ya rekan sebaya untuk hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda. Yang mau istirahat jangan lupa untuk memeriksa pintu dan jendelanya, dan juga cek barang-barang berharga Anda, segala dokumen mungkin yang Anda ambil tadi dan belum Anda tempatkan kembali, ada baiknya untuk dicek lagi ya rekan sebaya sebelum beranjak tidur. Baik rekan sebaya, satu lagu yang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita dari Effendi Maulana dengan judul lagu Kaya Musim Kung menjadi lagu penutup suara jumpa kita. Dan saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.